sabola vinaka vikimni kedra varro tsume na ovirako na nanda programu ni vasavaka viti na radio viti Hawke's Bay dia ulivuliwa ni radio Hawke's Bay kwa sema pa pundi vitu fama na dua va tolundua ama ongonga na numni doni vingarabi o Philippe Kurvoli wakambula tiga ni na tombongo ko Hawke's Bay istakani na nana malikitumai na kwa mbogi ni tusi tutoko wawo ni vitu kena walo.

Ya, kerana tato kato tu itu istana tu kugani ni kalau rumah ni tu tato racu itu ya ye. Tiri nak ni matu itu no meter ku umur kau tu tu kau tu ngutu ada. Mesti ini nak ya tu tiap tu tato tato hari mayana tu kita cerewa. Tu kita tu mak kita punya kerja tu tato ngutu ada kato tu. Mesti ini nak ya tu tiri istana tu kugani ni kalau rumah ni. Itara tiri aje ngan aku matu tato kato mau tu kerja tu itu tu aje tu dekapa mai tu tay mana ko eh ya. Ia cara yang berkhair, apa yang itu temtol kita itu tato ngaco. Itir negri matu, dia orang yang nangmu ni kau teracu, dia orang berratu tato ngaco matim betek. Matir negri tua, itu ini kata tu, amatu kata matu itu ini. Kali lo tiri lah, ia apa yang kata tu temtol kita tato kata tu, itu istana tekukan. Tapi kira matiri, aku putu itu mana kau ni, nanti aku ni khair kita itu tato mana kau, muka tato kata matu kita itu tato mana kau, kali tato ini, cara betul itu tay pura nato tato kata tu, pura tato kita tu, matu tu kau yang hawa ini terang tite, kaya ceng itu matu tu teruk ni matu itu kau mesti kaya kau dia cikan, tay orang lain mai. Kerat mado kerum kerat maru bagi ya kopi periode norunga tahun itu tu itu na istana tak kukari mati puri mati pasi kia ratu itu mado tu kia orang beratu mukari kia hari beratu teratu tering kia orang beratu di tu tu orang naau tapi kia metiri itu mado tu dia kami tak ni mado ya ko nanti ya tahun ini no kau tu kau ini kemudian orang mukari kapa ini tu tu naau tiya.